0: balik ke bel, balik lalu, balik lalu, jalan kita kenal.
1: Lem jaket, sang sana berduel, hanotin mo, bal balana, pintu ta, pula.